nep sabri o. Tanjur ngang peji hitong war chesi hapsarwaan ga danyo pa hui na. Tanjur na peji hitong tab yin la. Peji ji mungbin yin yin ba tang. Te tang shab si. Peji la dang zhuk si bi ca zhi tang ca tuk jang yin. Yin hui na. Tanjur na peji ji nani mhawa tang zu na mhawa ni ji bzin tan si zhan yin ba di. Jekab sik tang sakal sik tang. Ta na lir hu la sha cho na. Mungsa ji peji dir gab si. Peji yung wii tenchin zong a ngwa yu la, tsunzin si bi ngokchin yung a niyo ba dang. Peji ji samshuk ta gana dang shachun sil gi la. Haryo ji tenchin jibzang ta tongwa ring samlu tong gi di. Shuk de ni sharwa jindag dang sharwa shichuk yung ar si na, da zu shichat tu wii peji ngunjir si ta ba zha. Yung hui na, tenzhur na peji do nian ba dang do ma nian ba ni ji bzin ten si zhan yin ba di. Do nian ba ni do ma nian ba dang, di ni do nian ba sarwar pewa na xia ngi pe jin zhu yu vzir zi qi ni zhig ra. Do nian ba na di si yin la, do ma nian ba na di mi yin. Tan zhur ngang pe ji dang ji nan xia xi ba na shan yu ma rang lig pewa man bar. Di na pe ji ji gor kab nja nyam yung war do nang dang, tong kong gor zhig shan yu ma yung war do nang xi ba ni yin. Da dong hui na. Tanjur na peji hitong wii shachun tang wognir dobkhi ni jie bzintin shishan yin bahdi. Rangjian da nil yongbab njang zam jie jekab ni yongbab tuwiya jekab da jubi dirim da aneyo bi. Jie shi nyamnyong li hisa la. Dirim da na ngawa na cuk shigndi ngang zhong wii dirkab khi yin bi. Peji tanjur man ba dang shachun mongpo ni bang dokta me ba shigra. Tanjur ngang peji hitong na shachun tsuxing shachun sewi tala hijia gi ba dang. Shachun sewra tene peji ji wogla nyawi rtobxin hondun si de. Peji ji rtang hi shira tonggi. Lu ngan chan shigsan birangga peji de jayung goba shigjir yonggi na tanjur ngang peji hitong na jika tupi tabzang yin. Nga ci zujiba rikba shul hi gi ba de. Gangqing zhul kuibu si de. Shidang shijig war dang. Mgindin dang pijing war, zunna dang zunna mayinbi war si jim jiwa tgashu yakbo si ba dang. Gishchun rtagni gershuk junpang si sing, pantuk sihi ji tabsin damka si gi. Menghi rangjia piji nangga du manyan ba dang, tanjur manba, abjintil matba si ji nadun bertun zanla mgdi. Nga ci sakong kag tanjur ngang piji tongwa dang, zhongqir dang zhongsib tanjur ngang piji tongwa. Ngi bu huayun tang sanbi huayun tanjur ngang peji tonga si la gandil si gi ba tang. Huanjur nziktin tang jie shung nziktin nyamji si peji yonga si gi. Da na zhong e cangzum zhi cu tang ngawi tog tanjur jie peji gozhig shirkab jie zixin xia zhi zu na yin. Sakil kakka deshi jie tanjin na zong un donpe tang. Tunjil nixi jie goba lagji la gandil tonga tang. Jie shig lamsik nziktin tang. Beijin, Tianjin, Hebei sim tanjur ji peji. Zhexi huanjur ji ji peji ji bi tabsi qingbo sim zunna da zongni lakhtar xie ba. Sarji nining sakhe dang, mirg sakhe, tansam sakhe. Gepong sakhe ji peji zinjuk si tongwar jabjur xie ba. Xargui nipsim zhexing luxing shugni tabbi dini mongbu zhan dang, zhajia zhan dang. Gunzi zhan ji sakhong sarpe netang zhenba zhi ji tongni. Sākā kāwār jī pējī hēwāg mātāni shuṅtā tōnggī. Zūlī jī xīnglī lān zhīnlān zhāwā dāng, zhōngqīr jī zhōngsīb lā jābqīr xī bā. Māngchū nyōnglīn tīhtōng xī jī xīshūg jīnchōng xī bā dāng. Zhōngqīr dāng zhōngsīb jī shīwī tōngkōng gō zhīg chānyōng yōng wār gandih tōngwā. Zūlī jī xīnglī lā gandih tōngwā dāng, zhōngqīr jī zhōngsīb lā nhēchī xī bā. Zūxīng pān dōgrī xī bā. Zhongqir dang zhongsib zhishikshan shikpa si ji zhuxing gan zhiwa dang. Zhongqir dang zhongsib ji zhiwa gangjuk shikpa si ji tohni. Zhongqir dang zhongsib ji hewak shishong da tonggi. Shichuk ranglik ji huntun arni ji danchul kashuk jinchung si di. Shichuk ranglik ji rtiwi arantang tawar di ni nginzin shingtan dang dobhi shikzhi si ba dang. Pashung arni tunzi la di ni mala gama tongxing mala ngarhi ji ba. Zhonghui Pashung Sojin Arni La Dini Mamang La Gengshu Ji Sushin Pansam Tsukhba Kundun Si Ba Ji Ji Tukhni. Sambi Huayun Zikchen Ji Pshetsa Tura Tonggi.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Shuni, marum ni marawar nagrab songpa shipa deyab shagiyin. Sachun ap shangchin ar ngaa warag changarga rangshung kalab zatsa derga zong tog ni bi. Sachun chakir jekab rambi rangshung ap songshung kalabda. Chonchil ar basar mangpo yo bari. Chonchil ar basar na rangjil je tamung maayin bi lorden ap sukchak je arig zachin shigri. Sachun chakir jekab rambi rangshung ap songshung kalabda. Chonchil ar basar chikrtung ap danja alag zamsani. Rangshung ap songshung kalabda inyil ap janang ka chonchil ar basar jangbur manghi je ap tsonshil rangshan je. Songchung kul shigdab jiryo. Mangchuk jib songchung dhaki nyeri zin sabdab shani. Sani dikin jongkum korig lorib shin lak sab shin batang chabjik. Jongkum namang rang shin yang jintal lak sab shani. Chonchil basir jit dangbor yang shtambi ngang parshin yo.